Chiranganyi, Chinyereri, Ward, karibu sana mtu wangu. Solo msafi Changara Teso, na kuona